0: ཁྱི
1: ཁྱི ཝོ་ཞོ་ཇུན་གི་ཡིན་ནམ་ཅན་གི་རོགས་ཆུར་ཤ་བ་པེ་བ་ནི་ཝོ་ཏན་ཆག་ཏོར་ཏམ་འདྲི་ཡིན་ཅན་མེ་པར་སབ་ཏན་རྒྱ་ཅིལ་ཏོང་བ་དང་ཅུང་སུབ་ཤོག་ཡོང་དར་པལ་ལ་གང་དེ་ཏོང་བི་ཤེ་ཐུབ་ཁ་ཆིན་ཅིག་ཡིན་ལ་ཏོང་གི་ལ་གེ་ཏང་རབ་ཅན་ལ་གང་དེ་ཏོང་བ་དང་ཐེམོང་ཤིག་ཅིར་ལ་ཁེ་པ་ཏོང་བི་ཐབ་ཅི་གོ་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཡིན་བི
0: 간체 제행도 송매버 나리 제스처를 송요바지라 인진의 사무시기가 네버터 젠드브 냐르투블라테니 땅동행게 지출 고드데 소문더 사와츠킨 세무 지바등 점지 정우 토퍼시기 캡콤 소름이니 인텔링 흥돈바등 저르게 된지가 찬타 담보로 송와 로크줄라 다시부 찰린셰비 샤와 나인클링 러버르 접아 돈리 로크줄의 쳇슬 제임토로 동와 롱주고 망츠게 리식 타블므 갸게바 저싱 간송 리톤 러버르 접아 로크줄의 종 조우 뇽니르기 페지에 동와 지시니 샤와 나츠게 빈드가 판질라 근들 단득 동기 등기 수고용진 고틀의 진총 등 때르 흥돈바등 Rambangi shu jing gan che jetun de dongwa, se jing tenjur ma lagan ti cheng de dongwa, shai shib shawi pani che de dongwa. Sanjit dawa yang tang zi ba deng lagtir ji si de, jinnam jenga rog jir shawi ngu lagbu zombar ngan lin xie gi si den. Lo dong chuan ge sani so su deng dekak so si, jinnam jenga rog jir la gandil dong gi ba deng, wotarin chagatur jimri, jintil ngang saabtun yakil dongwi ngan tiin de ki deng, jenir de ki jetak de dong gi la. Lotin Yirmilgi, Samli Deng, Loyang Sheba Deng, Shawa Nungmit Deng Jukba, Nguyengu Shegi Parmasil, Jighi Gendul Deng, Dengchula Nguyenirgi, Xashib Deng Juk Suu, Shirduk Natun, Dagatir Lagji Shawa, Damzin Shide. Dagatir Lagji La Deni, Shawi Bindag Panjil La, Gendag Dunggi. Yangjir Gwayurinjirwa Nguyengu Shebi, Dashib Chalun Rokjir Ma Lag Lagjir Deng, Tichangda Dengni, Rokjir Ge Nankil Rangjin Deng, Dichula Rangjin Tundag Dunggi. Rokjir tuanli matang lagatir si de, shangpan bampar zoshtin xaarpil si ni, rongzhuk mangzuk la, tuanli ji rinpar kempan ngali mangbu longsa jodan jigi. Gorim dambi ngang shir shorli lan zhuwa deng, arang sani zi leishik shebi tenjur peji la, yarkil si de, tabja jishtung gi leishik wartung jajigi. Rokjir zong zowin peji la, jigdi gi jabjur si de, yil avjan nipur ji, jintil rokjir shawa, dangsib ta pegi wa deng, torgin gen chamzi zongsib zimbar khinani, dangrib jan gen cowi charjin deng, shawi shabshi rikwi ji, shancha nyugnir gi, kaksib shegi. Khar nabjil rogli deng, nitan rokjir, zinsog rokjir, dedul rokjir ji, rokjir tovkhi ji, jintil ngang weshjir lagbu sheba deng, zinchun rangjin ge, yangjir govrin jirwi, nitsil manjongwi, canta, di, dan de, dan song si de, zhongsib shoyong ni darpil la deni, zhonggi liga dangrib jan ji, chorhung nxarwa, zigishin shebi, mangzi, jebdin da donggi si den. Chongdi deng, cairang tar ge, nishtong nyer nga li, zhangjin yong ge, zhongsib darpil tabji ge, ngindri xashib nitsil zhig. Salang zhongqir dang, cholu kele, cholkir zhongqir pian qi, cholnub kele na gormu zhongqir jiji samlu jiri ji damshil, cholnda nyanli jian nambi di ba dang, shangqin da cora zuhu zgeo la, zhongqir dang kele, zong, qi ji sosur yanlag cora zgeo, liu mi pin dang, wula zbi ke rysu li hai ni, cora zuhu am, yanlag cori zhongdar shik.
1: Ayir ngu mi lung war zongun zhongi da lhoi ji dangwa na, ara lung tang sim jang demdem da jiri di, Sedan zhongqir shi zhigbi salang da danzi yolang jibar jir. Salang ga sanglam gang sar gomka jirwa na, gasa

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 아선 코치 아에타이나야지 야글라 히나야야 만난다고 아선 코르가노야에타이나야지
1: Kiji Simkuni Pilvi Hazimil Jilakhji Nato Olgulub Jijubi Warnang Ponyrv Garcho Warnang Chinji Pony Kiji Kabarlav Giyol
2: Rechukna ba tena kune nga tsilhan chikta lwa tsitin jaga paa ki dhuri ndiglo res kunu ga manglande nganar manglande tsongjina yang rangdi di kongji da xiongkwa zongda ni dhubnu ga mangchukku lo sargong tsongdi tanga kar gipsi gidari langne mangla zingch. Manglande dhali kunu warku tengina ikso lwa tsitin jaga dhar kangca ni da xiongkwa zongto di thoma tkhta ngina da mazi kanga chukji chekaru kangma nthonga dhali da langne tomo ga mangla zingri taga dazu nyan wana nguma chanka ataa lawa semu lawa tseptin jari ese juku taga sam tsizgji taata shorni ranga kapdazgi nu te yin re tana tena shuni tiranga lechen daga kodugu nu ngar zinta kam ngomi lechen nga shinkenche topushika rewa taarta lama serchin tsura deshin niga lang nuga go tankar tunga kebjin chansa gu nuga donglanzgi donglan deyang tiranga lechen da jine sosron samri lakhti ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

这个个我点灯谢谢了我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我们就这样我
Tom Genge. Ngada anin danin dinanduk. Jishel. Zaga yinjang zaga sung sungno gub jignida. Dazul aji rukung changa tondang zaga. Zaga ge. Alalala, arangunda da, ngoma harchi pori. Chichi harchi gara meka. Daziri. Kangchimgar jabga, rzazba, rtignuga, bangtangashdiri, ditarshek. Achi ragunga, zige, nilin zangazgiri, kangchimma, rzangmazgnangni, ndgajigzg. Zige, sabdangashdangni, hanju, chanju shashura. Alala, arangundata, ngomashjipuri. Galangazungi, galamjijura, simkriyamaguga, jishel. Samasaransung. Ajiragunga, zikr. Lasirga tsumara. Lasirga shjuma. Lasirga adetangso ayijuriz. Zikaga. Arungunda ta ngomashika. Lasirga zinashimbu dandanda mngazg satakamu. Jishil. Gungsisi tsarji. Zikadang ajiragunga. Njukangmungnivdali zikjatangzg. Achi ragunga lorzi shigdam gogoni huichas gashdiri dawg. Zikaga. Achi ragunga. Huichanda chizgin. Huichanda gnangduna nginyana achu. Shiji. Achi ragunga. Lasir gkur gnangdundi ya. Da zirshura. Huichata lungur samzg. Zikaga simzga. Rangunda da ngomarchi pori. Rangnil arganum yonag lasirga korga huichara nyantabga tando kiyog. Gungmur, zikaga zhonjimga nyatalshig goni. Shirut charawan babjin yonayin. Kanglinan hajin zhokul danuga zikaga simziga. Rungunda ta ngomashji puri. Nyatakinang alan jungzim ramik. Dando giyuk. Zikaga. Ngi dirka zangma domgin nata shaguk. Dando li. Rishima yara langi domgin na chengin rungu samtangzik. Nima riri jin pandisung. Zikadang achi rikung niji rungur lasirga korga kadashay pa marto. Da tontag zhenbazg pachir mek. Danita charawan batsum zhignu gachoni namkir zidg jari khari. Xenanji ngzik nangna tenjibga alayang lengiyuk. Yuchil tenji zikang dignayin zikag simsa. Rungu gamdu, jishu mesungashtawi, tsoroashi, yungtang yungtashji.

0: ཁྱི རང་གི་ཅེས་བོ་ཡི་ཏ་རིམ་གི་ཀྲུང་གི་ཆ་ཆེ་དན་བི་ཅན་ཚོ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཕུ་སམ་དང་ད་སམ་དན་བུར་ཀྱི་དེ་དེ་དང་དང་གི་ཅི་སན་རང་བི་ད་སམ་དན་བུར་ཀྱི་གི་པ་དང་ལོ་ཐག་པ་ཆུ་གི་ཅན་ཚོ་རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལ་གོང་ཁར་ཤེ་གི་པ་ལོ་ཐག་པ་ཆུ་གི་རྒྱལ་ཅི་གོང་ཅི་ལ་གོང་ཁར་ཤེ་གི་པ་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དག་པ Rangjila zoi zharim ki shijila labchin darpil tungi ba. Montunga samlu dang mehui shabshu ji zhengsuyong la khichin tungi ba dang nechil shegi ba. Jinchil mepar zhongki nyangstub la nekhi xarwa nungi ba. Tungta warzim da zhongki nyangstub darpil tungkin hui zheng jian shegi ba ji dang gani. Zhonghua darjie tungi de rangchi lingin la zide jinchung shegi ba dang labchin ji xarchin nekhi gugin ni nunpil shegi ba. Cheshuk hiba deng zhe yung sanbi zoi zharim ki xuijin zengwu darpil tungi ba. Rangtuk ji langjigin tenri ki chavsila namba zongxiong shegi ba. Tungta wasim de zhonggi shtokhi jigdil shebi dongdig shegi ba ji deng xim yin.
1: Simba, ngay par de ngay su la zanjuk shajia deng ngay su par derchil zhengye jinchung shegi. Ngay su na jenur jen zhongkong yin ba deng derchil jen zhongkong yin. Jigitin tanggan dan ba zangu cangma adin ba din tup jie ngay zu la di na rin nin zhib ta ba dang. Gongpil cho jie ganil na zog adin ba din tup jie ngay zu la di na rin nin sil ta ba. Ma ci rambar hua yun cangma adin ba din tup jie ngay zu la di na rin nin bar ta ba ri. Ngay zu ji zhonghua marig jie seng shi ba dang zhonghua marig jie o tong bar wi lor ji zhambi ma cil Da tong Zhonghua Merige jie Oisir Dong Din jie Maung Ba Ying Zhen Tong Yiri. Sen na zombi menzhib don jik mei ji ba dar, ngay par di ngay zu na zibjil che hi yin ba dang, ngay zu na ala na to hi yin ba, ngay zu na alib che hi yin ba, ngay zu na yikir on hi yin ba ji jie da wa sim la danbur jie di. Memeng yung la ngan li lak par ngay zu jie zho sim pil ba dang, saas tu jie me, Wagnila dobhin don dan jigi ba dang ngay zui lar dini ngay li lag bi cua zang u zhan dan jigi. Shi cuk yung zuk di ngay zui la zanjug dang hi yun la zanjug, hi dan bar zanjug, sa zhan la zanjug ji xie gi bi xie shuk gai chin lag dar tar shin shi di. Ngay zui bi khen pen song xiong dang pe ji tong gi ba dang, ngay zui bi khe gan gan song xie gi. Shi cuk zhang yum zhang dan yung jie jin chung shi di ngay zui ba nam Gongpil jie li la tie shik deng peji jie zhengji longsi shu barang gogxin zuwi ngala jin segi ba deng. Ngay sul bi ngosu qian bi ngala sul shi ta ba deng shuk yung ni gongpil yung ta bar har sun shegi. Shi cuk yung zuk di ngay sul la ga shen shegi heng li la zun na zav jil deng ngay rung jie li ngo cir zegi.
0: Zhiwa, ngay par ta shtokhi qian bi ngay sul hui sun jian ge nyang shtu dar pil deng ngay sul hui sun jian jie nipan duen pil shegi. Mu hui nishtu lan zan tamay, ngay sul hui sun jian na marig jie man chuk deng mamang jie mu hui yin. Din rang bi nang de jachi ngay sul hui sun jian nam ji shir deng ge ngay sul la di ni qian pak jie zhimri zhin yu ba deng. Lik ne gir shang li la zun ba deng shi ji zi zha zun lin xie ba. Gajil mbaizun xie jeng xaartul xie po ba, kechig msum xiang lagji mbil zhuwa xie bi ngay zul hui zung jen jie nyangshtub yangshin xie yo la. Marig jie nyangshtub dang dirib jie nyangshtub jie godun pincuk si dang yo bi dene ngay ciye rintang vyami jie sanbi jenur yin. Ngay ciye mgimbin ngunjir xie gi na ngay bi shukni shtokhi ji gi bi mtsil sanbi shuk si yang shtokhi ji gi bari. Jayung marikak mamang cangmi ngay su la hui zang jian la lu zhung dang ngay su la hui zang jian mui hui xi di di cil yu cil dam zin xie bi bantum nyang du bi ni tamung to Zhonghua marik jia dira la bu qi ngun jir xie bi alab qi wi li lak zhu gi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

yang zasang cewi datang di cendam je sang kenan je karena terang geli sen dah jadi ngaji kuni lama cincu je tung lawarin cintu untuk seni gelang bi dalam si pasu bos kuno gudung nyamu deh nyamgu ronyong juga deh karena siam ni kau di kuno gun samdi lagi ngar jenter kamu memilih seni langa singkin je cukup kerewa tata lawat sepin jaga terang nyama cila keras ni. Kalau segi, nampaknya yang terang kelihatan tu jenis susun sambil lagi sekarang. Yang na kerja milih senang dewasa yang kincir tu boleh na. Tarung dewasa kini sejuk korup tu dengan nampak sugu tisu tamzin juga cikgu. Kadang ngaco lihat senang jenis ni kerupuk sekapertengkin na cikgu yang na. Terang kelihatan di nampak yang kincir tu boleh na. Ngaco siam ni lewat setinggi agak lebih. Terang ni macam la keras gunung gemang dan dekup kita.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

la yang ya la go ya lo na no ti ge yang ta tho la yang sha ni chor chi la yang a har chi la in ta ju ma ku chi ge to go yang ye im sha in ta sir ga bu chi en ta yang ye en ta in ta der nga ma chu no Dabdanam bayin tabsha ni lompara Dabshanam parayin tangupur chasantara Dagnam turayin tarjutan rishatga Dharizlayin tabshugni ni chordga Yangar muayin taluna nungtiga Yangta tsola tarugni chordil Yang ar chilin ta shin ng a shu go to go Yang shu go jin ta sig ta chin chi ep shil Yang ep shil yin di aro yang ar chil nga ma chu nu da ha ma yin ta ni chi mar ma cha Yang zhe cha yin ta shin ng a nu chi ge Yang ar gong on chi ge yin ta ju ni ni chu or de ge Yang ngar mo yin de